ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
도 너추 실규제라 차부총와면은 주차법규 사제카제라 차부중법규 선인님 랑중네 너추탕 참도 정규 닝치 시지 누규제라 차부총법규탕 사제카제라 차부중법규 티네 시지 우규탕 정규 응어리 로겔홍을 회세 정규탕 실규 참도 우규탕 로규 제계산에 카제리야 차부총법규도 Dunmar Chechupabye Genki Mawu Ninchi Na Yang Rangchung Ne Ngeri Ki Chochen Ta Shikzi Ta Nekchu Saji Mang Chewa Lhoge Lhongwe Ningchi Wuyu Tang Lhugyu Lhese Damshung Chegi Gyu La Sashi Nuechi Ninga Chung Chewa Ta Lhagbar Tu Chona Ta Zayu Ki Sanye Kaji La Sashi Nuechi Ninga Tewe Chi Shama Mutu Timin Yung De Kaji Siro Na 他是陈冠去了恰不心心朋友人心南提丢垂降炸就送年你这样盘春竹中了恰不心心朋友垂降炸就近年你这批盘三柱子日恰不穷朋友人心恰不心心朋友垂降炸就近年你这批盘谈不从了这忙不哭丢垂降炸对面就给盘三个儿恰不穷朋友垂降炸过年就给盘 내동라차부총품례림시차부심심법규최장자조숨내니생판총계라지마부코례림시차부총법규최장자조숨내니서숨판광가라차부총품례림시남티규최장자중년내니생판차입라남티규최장자중년내니습시판매도라차부총법규최장자니서지내니서구판 낭总了恰不穷朋友人心南提丢垂降炸就要年你做出牌儿可入了恰不穷朋友垂降炸就要送年你这样牌儿马坑了恰不穷朋友垂降炸就年就给牌儿

0: Kaya masih sih nama siapa?
1: Logik aku tu di. Kau tu susah cari yang nak?
2: Tari, kesian kini lem nang sini lem marba. Misi sedingje, ciri uru cari marba.
1: Tuwe. Oh, rangpo rokade tau yang nyong tuwe ya cu.
2: Ga, ga.